0: Orang cuci lemur gua.
1: Orang cuci lemur gua. Indah masih yang peraguanya entah siapa. Sudah yang namu gua nama ger, nama dia mama nol jam bujang kat. Allah kan yang mana nol jam siapa yang dia kan yang kaya nasi. Aku yo lelu sudah menerima nama ini rokul. Enak yang najuang kanya kan nalo najuang main dello. Saya hanya lelu bungkai je dalam ayam mai ya. Kaya arah berberam main dello. Anu noda arah berbarang, nara arah berbanyak berbera berbanyak iya. Kira najuang berbanyak kanya. Anjuran coba sediangkan kira anaknya pas sediangkan angkara kanya kamu yang nana sulit level ring. Kaya kanya anak ada gua ambang arang kaya anda balle. Anak siapa? Minta arah siapa? Anjar sama siapa? Melinda arah kaya air sama siapa? Nenek juga siapa? Jangan awak senang aje, empuko. Aduh, nenek banyak kanu. Rara nenek pun dah angkor. Nenek ni rasa pun aduh, siapa yang nak sana sama ini lah. Kamu rara, egenior lah, nama tu. Nenek ada rasa, nenek pun ni rasa pun siapa yang aduh, main ini lah, naik. Nenek orang yang main ini lah, mera nara pun aku tu. Rara pun jangan aku tu lagi. Siapa yang naik? Orang yang rara, Enda nangka ya masih nana sulung nana boleh rara sulung rara kerana kerana rara gua sulung rara. Kaya nangka ya masih naya orang ramai raya gua ni. Jadi mana yang kau jangan alos aku ni. Jangan aku ni mera normal aku ni. Jangan rara kisah rukun aku ni. Jangan rara aku lost nasi strangel lah. Jangan rara kisah mera orang yang kisah bukan orang perana. Jangan yang kerana miring kalau sunyi kalau pun tu muni nabi. Jangan rara aku lawan aku lawan aku bukan miring kalau sunyi marah. Tolong raya gini yang pinjau, orang mana yang konyol itu kalah lagi. Nampaknya orang yang turun miri yang turun awal ibu lianti. Alhamdulillah, panjang musim lah miri kan ni ramai. Nampaknya yang ni jangan gua elaran, nampaknya miri ni arar. Nampaknya elaran arar. Nampaknya esnya nara nara. Jangan orang kawasan yang kerja miri esnya karibu miri lembia. Tolong raya gini yang pinjau, orang bina bina semua bina bina nila malu orangnya. Nampak kan, nana nara sih link kita nampak kan, tu nara raya lagi yang penting. Orang bilang nalo, mami nawa mami raya ni salah ini. Tu nara raya lagi yang penting. Yang orang raya yang kau jaga, anaknya tu kerana ni jono nara, yang orang raya tu kerana ni jono asminya naik marah jono asminya sumbi. Tahu nasinya nama dia asmin. Tu nara raya lagi yang penting. Orang bilang nawa nara ni lo nara nala nalo, nalo rel. Nampaknya ni orang pun nak bilang halau reli. Nampaknya ni orang nak bilang halau reli.
2: Irobiro lengo ra tuti le murugwa kabisa pongezi sana kashora maxi nara 72%
0: 72%
2: kamili
0: asholeng
2: ora tuti le murugwa
3: ara tuti le murugwa to ba ferra gwani ne bendi amasi sida yanga ganna ni re sida ni ganka yanna shi anga lenga ni ero sono yanno gora tabu genge nu gole tara ara me ro shon wolen kolon ni ganka yanna shi ne wori yeni genya ro hon garambo Jadi saya nak dia rada dilihat. Kalau orang naik begitu, ni dah yang kaya naik. Rada dia Allah mesti Allah menyelam. Tuhre rani yang korupun. Kalau banyak orang naik ni contoh begitu. Siapa yang rada dia muriya? Lada saya nak muriya lampa lagi. Tuh nama aja rada dia muriya. Siapa yang rada dia muriya? Karena muriya lampa lagi. Ini dia siapa? Ini orang nado untuk ye. Ada maklum nado yang bolos sekolah. Allah yang hangkai mereka dah lenai. Ha nado itu.
0: Bama mbuyo jie ino so sera asyuki.
2: Nekide si yerisi ya bau?
0: Yerisi ya giri jingwa.
2: Neyet.
0: Mm-hmm.
2: Ini?
0: Mm-hmm.
2: Ahiko neja. Mm-hmm. Otherwise, iko sama mama mbuyo ratu yeti lemurugwa. Itobiliwa lengo lengo lengo. Pongezi sana. Kashorera mama mbuyo. Imaxi nara 64%.
0: 64%.
2: Kabisa.
0: Asho lengo mama mbuyo. Tilo ratu yeti lemurugwa. Honi nito urobo lengo.
2: Oratu yeti lemurugwa.
4: Waraketi lemurua angaseraki piche itenebo wasaita kwenye ayaki cheti lemurua orpasta ulemampia kilengo bei ekenyo nenanya hengishu odo wanya kakanya sibayo leku kwa rashidara nile guasine baridi itanashota magadi elagiti Nairobi ndogo jira duwara nkakanya nkakanya sibayo le nkolong nasa nabo wara bagra naragre sharu waraketi
5: Tenimanya kaunti ya Narok. Niata enkesoma e sales and marketing.
6: Niyewu nejingol timlang le sales ete county ya Naroga.
5: Shiwagi yoke application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
6: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke.

0: mba kumuna ifrasa na yanka jile ilo kumaki singi shororo lo sholan yon langa joku mba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeda shosa romonare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Ekeji Media Max Waves ure Media Max Waves nengi chodi ningengi pindi nipo kene ngiteshene Mayan tegu ipo kene baniniti nimejalisha juka jitika nywe ya seta tena kwa lichamba tena biashara hoteli nuta na safari tena iwi jakepo tena kenteke tena kengari na ini niangiteshene maje ni femi juo loshwele kenyara njiti iti tidi aloro polosi ni infakto retino dodoma to loshwele Tanzania araki njiti yankana sana jene lilongwe na ini niangiteshene maje ni femi atabaraketi ni hata Media Max Waves shama Google Play Store araki App Store download Media Max Waves na aki ya kutana alo mwini ini ni briefs tenibo bulletins tena kipindi nipo kena isho bakino emu Media Max Waves Media Max Waves mo sauti mo you
4: enka kenya Mayan FM Mayan FM ashite gilwa yok demosiro
5: bonsai
4: naronyo
5: kimuka
4: lele
5: ngejeko lasho
4: merushi
5: kimana
4: ldamata
5: kitisi emurua eporoko
4: kitingela
5: mkineji
4: sankale
5: kilena
4: endonyo ngobita
2: Mayan the one run on show
3: kigranga maratiotu lo murua tofauti tofauti njo yoko ratiotu le murua ino kiyola jo Jumatatu duta atana akiba ya weekend na yuku kumukumbana atasata na weekend
6: kabisa
3: neki yundi kini tolu bote pa wakina bana niti tilu wanak uwe no santa liungu mboloto wankajijig tinto ngerana ya make weddings iti ajwa niloe atasa graduation neshiba kinwile lo siruwa ipa wakin na anto kitinge tipa na yudhuru masaya dola ju kweli ni muhimu amuro shina na pokene jimari shwa kinona keji enashe ye shori aisha nka ye enashe tenkara kamba suwari na rasa
6: kamili
3: ure pe shoto lukani nka jisidai neju kia nka ye ashe
6: ndio
3: ee ure pe graduate nka raita heta nkang neji asha amesho mosu gulido lotu pesho ure pe erike selenge ni hako na arusi na haki ya kwento jatepat nchyo yoko ratuti le murua kainyona lo itadoko ya temurua pokana bane niti tena kenya
6: ratuti le murua
7: ratuti le murua Tak yang kena, terus dongannya, terserian ni mejanya mali. Kira yang masa rana roda-roda nara, kaki jinnya kira kini kan? Hari ni orang harum marah sama dalil ni. Ikan jarak hari gua aku ke kelelek ke segera kan jam? Anak yang nara kan najis lagi. Orang nanti aku tinggal ramah ada, marah sama rukun, nyuwir ramah ada, marah sama bi. Kira yang masa kisuh, jurar mula dobu-dobu tinggi jadi. Kegwarra rama ranto iwo nare rara mare ranto iwo nimbo keni ye sidai amera do gri biare na tlo gon haire to ya ge yang kai amani nyana ro sha na bol milang kon bo gin a mayana la nya hangai de ba mole su goni khlare de na nore de ala bale ki ro ra gi guaya ki aira man ni ki de ra ge na ure ne wodi na de bolo de su la lu am sho ni yo di ni la nya hangai amera ge ge nya ge ne ji ma dan dang Neke nyu ni jima danda. Na ulor ngana na ngolo ji te gudi ki na bayi. Diba na ngolis ndiri me gondi yang komono dan kobo ki. Ni ngongo la di jol dunyoro. Ija la ngolis iyo dan dago bangin meru. Ika mayra na maya nela yu. Kera na kege nyu gura re du mwibbe ni ako narui ndarasani. Na iye yang kai nera maya nai. Nela isho mom. Na ake lo siya isho maya nar. Tebo guwe nebo. Kode baya ki dingila main te leo. Ini masih barbara ni, Rusia kan arahin berbarbara ni. Rusia kan murni arah siapa mari. Yang aku agak barbara ni no haki. Oleh dia juga rana arah nasu kundi lonsu. Kita dua rana arah bolor suku le beyond to kiting. Kita orang kisah dua. Orang kisah orang nasu guna barbara na, nanti mereka nasu mani ni. Mereka nasu orang kisah gua ambang nomi akhir ini. Ini sila bangat. Orang lembu bintara arah mereka nomi arbai ni, nomi ansing. Telefon di langkah balor di sini. Orang yang dengan telefon di lantai, nampak pasangan beliau gol lagi apa? Ia barang yang holding, orang yang mai sering kita lihat bangga, bangga yang mana ulu, nayelora sinne wenge telebona be mara 12 ndo urgo legi me jaa nge maile ya mana tsiana haga gre na raga bare ore be go fogon landa ore ne ngurmane no siake mara ngurmane ya nsini re ngilo ur mushele mia falatini mara ya bororo un kwa sen kilo ndili mia ndili emre rai kilo 14 ya tano emre rai kilo 20 enjara ne go nare dan ne ja emre rai kilo 20 mia ndili koga na majani ele salar ne lava la barra en la alongogua enya burara re mai ni karara ya sala no iki na oje yangare ani ne me remi ansin haga no gre na rage enya gre aga bu ni bona re ara mara de media na re nya mali le ga dal da de gele le ga si uda dan tan ma ga ji ye ya la uno bo gun de ni ru ba nyo amu de ni yu na tin ne to na ne ga na re tu da na ran ma sai aga lo ra dun ga na tu bi shere yi na ja mbai Nego mana ere nelia gera na ra dige dalda dalia jana dige liu ini roma changa mukara nyo amwai jamba ranga ya ineng kreng na ni nyer na re rodir mafe gilu odili na ni nyer na lobe o kwa yore na sia yana uchungi na ilaba na lara na rubia ya nyungu ma jara lalai nyera nyate du aure nige donga era na rai weji ke si wenjan na kaki nyuru ra nyo a jingle jamba ilang kegi turo kiare kegi ngurara na gedo yu uchungi era ba yara rile umuru ini Enegenyos na leng Degir mebo nirangkai Rasu kauma manyewe
3: Kauma aka or mebo nirangkai
8: Kauma manyewe Very nice lola juli lemuri wito buduwa kabisa Aise nero limwembe ina kawido shia wara Ebi yake bolio sogoni Ebi yake boli suguli Ne ragni nyewe nzimbe yu ungishu kama kawaida Kakore inana kawaida ina rosogoni keji market forces Yani
3: supply demand
8: ya mwera na ga mersta ke mereta ke la mutu ore sinyo longa ninya ngunde yo la yiwu ga mpesa yi mere no naji ga shuga la gran ya yiwu ga mpesa yi naji ya uye robia ne me banga ngara de subu dian
3: lomo no
8: bu ining
3: yes
8: ya ko nejo shia ke tu kawaida bei ya soko sa ingine ke la ga ne chasa ne lep ne shubunye pongezi yo lengo la kauma ka shorita maxi nara 88%
3: 88% ashuleng jo yogora tweti lemurwe simuna bopeng jo yena mi degre
6: ora tweti lemurwa
9: ora tweti lemurwa ngei hafeza gonya nda suhole jera danga mama masanda unedi na losa jiloni ngei mbarad ngei janga yana sera nolo ngei mbarad nara bolongera suhuloni ngei janga yana sera mu edina rushuko de hone rona gedi nibe shuko ai yego na gai chari yana wigi Nige de gran naga en kai yang kai. Yo abira jira gara na kopi. Yo BP. Kajo leleng na yo sion kolong am jo en karambu. Ka je ni naga en lutu. Ni jang kai yan na. Ore ra ba lo na no na alien ra jo dile murua. Ore nye kwa se sia yo arba de barani. Iro horno ti. Ni ya ra nye yo ma en de le o ti. Se sia yo arba de barani. Iro ni nya gara yo gdol. Iro bara gni yo gara de barani. Era ore nye bare barani lang. Ore ni nye lo idang ga khis. I was like, Ini jangan yang kaya nasi angkaran yang gumbel yang kudu. Ini jangan kaya lari wanita lagi dimarana bolosnya lenye. Dan lo tu ini gua jual sogun. Majin dah nak sogun di luar. Di sini majin orang dah ramai di musio. Kaki kaki main ini gua musio. Nego bagi kerana tu mono. Orang ni bangsa siai orang duga. Siai yang dah. Karena bagi yang gurma. Karena tu naji isi bayi ti. Karena ni ramai yang beli. Orang nara dulu. Memeri ni yang sini. Orang nanya agak dulu. Memeri ni asal sini. Ijaloru ni wajah ilada salad. Orang salad. Nenek saya tadi enak nusu di ramah aja. Nenek saya wan futi. Orang kira sukari, ini aja ni. Nenek saya ni ambil. Orang musel le sedai, yang mereka bahasa bahasa pun jadi musel ni. Orang le sedai ni. Nenek saya ni sini. Orang musel le rai lo sedai. Nenek saya wajah ambaga ungguasin. Orang sini jangguasin. Orang kasih sosis darah nenek saya ni asirin. Awak kasih saya diri sabu. Nene rai ingirini eno nguwasen, nene ria misini. Nene rai anaki lomoja, nene ria.
8: 81%.
2: Ore easa nikibaikine.
10: Ore pookin ojoma. Ore ana ushinde nini nyindai raka pookin.
2: Ege mtambaiki yetu njire nilino.
11: Ore la barabara na mashuru kajabe matoboku kalara resi.
2: Tini inga malo mono usinu nejuruno.
12: Ega niji Samson olegewa.
13: Kaji nano Steven wale saringe.
14: Kaji timo ditorikene.
2: Amweki langirike jege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
15: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayan FM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara.
16: Asiragi pina bombo indile Mayan FM teka undurige juado.
17: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayan FM teka undena
2: ro. Lasirag lang lolo mon ode nkariyano na dede.
17: Kajangarra dayanda seneya.
16: Kaji David Olesaini.
18: Kajangarna Elias Kitiapi.
2: Ningama. Jambolos ultilendino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
19: Mayan FM.
2: O sinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: na governor.
1: Na governor. Wale nazo mwono ni, nigero kiapa na trainee.
0: Yes.
1: The Central Bank in 1977.
0: Training wabia uwa 1977.
1: 1977.
0: Kia uwa kaji funzo alaka
1: siopa.
0: Mwa sugul.
1: Kia graduate agar university on Nairobi.
0: Nejo unu unu sano sangai training graduate kaja. Aje yulu wisi ya.
1: High train.
0: Ona vema.
1: Eini? Wale kutoka inarisha na 1977. Yola jaga balari nolubu wote Central Bank.
0: Ode nereero niti Central Bank.
1: Adi haka. Na isho lari nito muni uni wari.
0: Longest serving employee. Mera langani nubi. Kiyabu nwagara kafana nebu.
1: Woi haka.
0: Rikitu wakarale Central.
1: Yes.
0: Nebu. Ningeri gulia kara nebu.
1: Nebu.
0: Ningeri. Ye?
1: 32 years.
0: 32 years iti orkasi.
1: Lari nito muni uni wari. Nejo na haka yuli nanto orkasi lai.
0: Yes.
1: Maina nandala.
0: Nibadisha.
1: Nejo miki ngurani. Nejo in fact.
0: Ustaza na kazi yangu.
1: Ili juu ni mbona na juu lokam lesh patni na polong ya na wasi ya no golden bag and all that. De juu na nadera wa dona abisenga.
0: Yes. Na juu ki maye
1: u na dala na dala dala kashi. Ito ni mo. Loa muski munya.
0: Yes. Ine buru aki dini.
1: De juu na nadera wa dona abisenga.
0: For infinity to end in Kenya.
1: Ere. Kimunya mas.
0: Damo vai na statement.
1: Loa Francis Mudaura.
0: Yes.
1: Ezi aki.
0: Ine buru aki na mama.
1: Yes.
0: Kira kani ni maintain the central.
1: Of course. Obebola baru tu jadi jam. They are two brothers.
0: Iya kadang muda they are two Margarian dan Sargatian.
1: Dia jodoh nana darah orang nana.
0: Nana tu lima jadi ribu ribu dia itu sendro.
1: Nih jodoh nanti CIA.
0: Weh,
1: mai gurah nih.
0: 32 years
1: to Central Bank. Nih jodoh.
0: Hi.
1: Amile buat manage through the ranks.
0: 32 years ya CIA in a book.
1: I'm telling you.
0: Orang nih jodoh compel dengan lihat jodoh nukom.
1: Oh.
0: Aiyah, orang baik di sukul. Nangas kwanza na jo megura yewe siya megura yu nyona maron city ampesho leo yera mandasini bora vayera mandasini irwamber lele wiki fai asara kanu re wiki doko ya naiye
1: ningen
0: nege nyona ro biashara ongu kui
1: yes we
0: iya nanya ongu kui ne isho na bo ne ori ro danyo mayai aide marungwe na biashara ko maisi
1: ndera golle tempasi
0: ndo golu gere undi nanya ngambasi kile aga isho gye mbasi kile Jorumu sembasi.
1: Oh, ehinjo jorumu sembasi.
0: Agar nove frame nabu. Nave nave juga ingredi. Iye.
1: Nemera kulle.
0: Aji ngesi nemera kulle. Kulle kila siku asubi aya orubundus. Ibu kia jaga nemera.
1: Obio.
0: Ha? Na wale si nangai biasa ramu. Nairu ya jeng form apa primary school. Agar malimu ye boru ya juga
1: sayi. Gundi sada ingkara.
0: Amara yang nakingin nuko nakara.
1: Oh, wego nakara.
0: Agar malimu kau kulle ingkere. Kau agar malimu dia obio leng leng ingkere so science.
1: It's time for.
0: Ini. Dugangu. Naji nesie kweli kweli
1: yes
0: na hiso mingero ole kagaro nyo shiti na amu ela ira ya kenyala paiti nile kajo
1: wiko nagara emi ngalava nanda yara malimu
0: yes kutoka hapo na hiro kia kwalto ngani oraburo kai lolding kai ato nyo adole ngayong urumpesa
1: yani sidanasi ya
0: yes
1: jasinta
0: niya kaa lolding katinga lakare tamana iri mil champai na ada bigi bigi na itu duku nyal dong orang jampa na usia sabu na usia total na la na tapi fitin dah la juga orang kalau tinggal saja orang kencing koben
1: juga kencing koben
0: bayi
1: lebih
0: bayi lebih
1: kalau begini tu kan nanya
0: kalau marbro kaya kita tu encan nabaga rasa ina hobio
1: ni luar ini
0: dia kan ini Jacinta imenti
1: what is Jacinta
0: salasin nangkap
1: salasin nambili era jangan 1977 ana trainee. Ure mpaka saina iwa mpaka ni yako deputy governor a central
0: simple
1: bank.
0: Lora tunga lijilo kishi ya bisho department a training mara ni nyana itrain kule tunga napo huyo bono central
1: yes amakaya na kenye experience
0: central ligi jogi nit todu wa register
1: ninye
0: niki ligi the A's to Z ina CIA the do's and don'ts don't ni asuru ni mias tina CIA
1: yes
0: hamera nini nko vipo nga
1: nungu yangu wera yangi kasiana rasat
0: yes
1: nigu nea nkabila nabo singole kana nini Enkabila na bosi ngole.
0: Bosi ngole yake.
1: Yes. Reggae music. Yes.
0: Reggae music.
1: Nijua reggae papa na like Dube.
0: Reggae music.
1: Ashwa big Bob Marley.
0: Yeah.
1: Ora be you born to suffer. Nijua na be genesh.
0: Every day we are suffering.
1: Every day. Ora ka bani. Nana raji sita motela.
0: They don't build no schools anymore. All they build is prison, prison. Dia orang ini prison ni jahat. Macam apa yang sih ayah?
1: Macam apa orang asyik orang kasih lah. Karena kalau orang, karena kalau orang nak pesen.
0: Ia lah jualan reggae music nak ada motivation only.
1: Kira.
0: Macam apa isyarat?
1: Kira.
0: Eh kira. Yes. Nee jualan poverty. Nah ni jangan ranyam balik.

0: Sunshine Saoli o singolo jo sadamwa ke eta baiki ona sa yenka ke nyati atu nka ke nyama yen poki olonge jumatatu mera baiki jumasa rama nare meto shusu ngwana enter de kenyi buidare ntia masi wether mra lenga pele mako ti Emmanuel uliki seme
1: tene bona no pk ile leo na show saita kweni
0: yes ne gra jonte poka nta seriana
1: ti atu nka ke nyama yen fm
0: eh
1: kake
0: eh
1: Asa kano shia kato kiting nene jiki gara
0: Demit
1: Na kala dagan nila simisho lunga ni muko naja
0: Mero long
1: Kora rakafa nai le Nyandarua County
0: Nyandarua County
1: Kiarie
0: Badilisha
1: Kiarie badilisha
0: Lajo badilisha Ehe ehe Badilisha
1: Very nice very nice very nice Yola jore kiarie badilisha Ne roshia nganga nyana ziwal kalau
0: Yol kalau teidi
1: Molo kalau na adolina kom
0: Ehe
1: Irejo
0: Ehe
1: Merana Agraya joki mbung In fact, homo kotini ne laiboyo be mibungya.
0: Ki bungi dio over what?
1: Mayo le dejo. Itu akara isamonisha mbarua. Ajoki egiyu nite wineje. Itu akara ibuti ndumuritinu jo no shesende na ibuti lungana ni anyepu. Yani mara any other thing kakore sai.
0: Ne
1: jongolongi arera raso jirai. Ne jo meragi lungana rusu jo mbanga na bonwa rishuti yang. Na jegi wonu kwa kindani. Na ajoki ni yibungira. Nejo mayola jo kanya bai bungetai
0: emindi bidashya
1: ta mara sababu na ibungegi itwa iboti mali yote na nyalo na inaba homu kotini ala iboyo pe amaibu kashi leju endoka na bayo
0: ehe
1: endoka na bayo kaja
0: endoka na bayo lo
1: ayolo
0: ehe
1: derage
0: yes
1: ronda kay balurigi babu kuti UDA
0: eh
1: asara saragi DCP
0: alo DCP
1: neja homu DCP na ga homu DCP amu kara ndo na remena tendere UDA
0: ehe
1: bawa number 2 kahomo DCB amu karudua dengan le murua yang dia isi ina rasa abolon terkalau
0: abolon
1: nejo we
0: main aku nak neja
1: DCB nanyo
0: merenya nare
1: nejo re balu karudua no lera yang rabi
0: ehe asu jetai
1: neja raka asu jetai megura we anau sha ina dole berah hingga ni rubilis why because kanyaras
0: namara makosa
1: yes
0: ni tu ipoti samon maranya lu
1: yes
0: Na mara corruption cases na grass justice scandal.
1: Exactly.
0: Pe intimidation ara rena.
1: Nejo mayulo hata arudu ina CIA. Kake ne limule ga tonga nyage tina statement nyage je bodi ne nejo ero ni bungiru gumu.
0: Lara sanyo.
1: O boito.
0: Ehe.
1: Je ero ni bungenyo.
0: Okay, ero gumu.
1: Ero ni bungiru gumu.
0: Emi ki anyo ndende.
1: Yes.
0: Na ni los nyo shoma ngwa yudi.
1: Ndio yo.
0: O mira yampa che ni PPP.
1: Korola bale mbarua.
0: Hello.
1: Kangata wa barua.
0: Kangata.
1: Eme homa basini.
0: Obvio.
1: Ore or governor ile kiambu
0: kingam kimani wa matange eluito
1: emetisi lengo ito
0: ehe
1: ini ore aisha jumo na ngoro governor tidi ale coast
0: Nena.
1: Na mosho emete minister ye UDA emeluito sino
0: obvio
1: ini leju ore sai kepo ito ndugana ko linkedin wi neje ne UDA na ino sa ko shesia na ndugana ore joki lobo ito ere joki menyorira
0: ayani pere na eluduoni kake njere kenye tanya malal ndugana aibu
1: ngumu ewa

0: Ora mati ibedare olashe lengiteng simel ole sentero lelo sirwa sapo go lengto lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kiterwele sirwa lengto mono ndarigini to moluni obo ola pale seta meraba ngandari nyungwan ola pale udom ngolo nyungwan na ibelege nyengishwino emu esere mare enkomono tene banki tengeno sirat le biblia iro la riko ni le kanisa rasa ni le biashara enlendero ashor mare pokin osirwele limiyuni kigiro Warere Mafest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hook up le Jutia Entertainment yotumo yu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yu si te laptop, tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilinginito moni uniyake kiyake safari kuma Ilarin tikita moile ligide sere menkai neitu itukuru
1: Kabisa najiri mbara kuna saigira kwa kudogo ala ini mwende nari shata?
2: Kabisa
1: Siri shata sida yana nindu nari ajo ongwan
2: Sa ongwan
1: Ola ini mwende jungu watakani mwende jungu waro kuni Likidi ya matinebo na ale mwendo
2: Kabisa
1: Yes ndi jokude meri ya matinebo Noro likidi doye na olange jibangapi
2: Jumatatu
1: Ola ini mwende kore hii Mayan Yes
3: Ola ini
1: Uwe
3: Good morning Kwa
2: hila amamele? Iye ati.
3: Yosubo ole?
2: Ibo ole.
3: Sidi yanga genyangi.
2: Sidi yanga genyangi mayana.
3: Eee.
2: Eee, uwe ninyi?
3: Kwa hili sidi yanga kema yana.
2: Uhum.
3: Sidi kumpe siri yanga sabuke genyike yoni yanga yana se.
2: Ashe.
3: Ongan so ongan.
2: Eee.
3: Nito muna nye.
2: Hmm.
3: Nito yuwe niko kuro ongan.
2: Uhum.
3: Orpasta la yu langkara mamangisi ama machari zi.
2: Eee.
3: Sara marisha re lamba laga e.
2: Mhm.
3: Yang namuru apa kini kumpari nak guli ke lama bayi nanti nak jadi apa kini dia mari Allah sih orang ni mesti Allah sih orang France itu kumpar.
2: Ah, sure.
1: Franco. Hmm. Dah benar Franco.
2: Yes.
1: Hmm. Dah kalau ni apa boleh ngapa?
2: Mhm.
1: Oh, dah risau sepenuhnya.
2: Hmm.
1: Jadi nanti Franco.
2: Franco.
1: Hmm.
2: Hmm.
1: Aku anak pugai so my friend. Tama jo naro narshara
2: yes
1: tala yu mara balan don
2: tegra do ye ili behind the tent
1: mm usichome ndio
2: usichome maye hello hello maye yes
4: baba
2: eva
4: wallahi
1: lele yes subo leng
4: na tesi yana na mora
2: karibu
4: Omongan songan.
2: Eh.
4: Kamu nak beri anak ibu?
2: Eh.
4: Jadi kita mama lagi apa ni?
2: Mhm.
4: Anak lelaki mana anak?
2: Eh.
4: Jadi kita lelaki lagi nyerba bates.
2: Mhm.
4: Jadi kita ada mama lelaki yang ramoran.
2: Eh.
4: Mama lelaki pada ramoran.
2: Mhm.
4: Yang aku lakukan.
2: Eh.
4: Jadi kita nak jadi seorang yang damai.
2: Eh.
4: Pondai naik yang kita sun.
2: Ah, sure.
1: Na hii njema treasure ando hii
2: kabisa
1: mama dibu hanu wale urugia by the way
2: wow
1: yes na hili yaka ajonja treasure
2: yes
1: teli yake
2: ama anajua kupanga watu wangi
1: kia wangi ngomu my friend wale nkibeti nara
2: yes
1: yolo waka ajagetutoki na kibeti
2: wow
1: chana nae nanu laliki
2: hello mayan mayan ni na
5: lasi
1: uwe
5: Suba.
1: Suba oleng.
5: Oh, ni mana ni?
2: Arang amo.
5: Mana dah Ezekiel kalau ini miring?
2: Karibu.
5: Umur ngan songa?
2: Eh.
5: Nenek lagi dia orang tinggal kerana ayah orang kara?
2: Eh.
5: Tapi sangat le songa itu kerja dia sombong kah?
2: Eh.
5: Tapi mana naro istilah nang nadi narung ngan main ni beredu?
2: Eh.
1: Ungan?
5: Eh, ni awak rasa mana tu mama ni?
1: Eh, ni ramai yang ada yang kayu, orang amuk gara, ah, sana apa kerana barang kayu?
5: Iba eh.
1: Najis tu siam putih yang kau beli, tumpul.
5: Iya.
1: Aduh.
5: Ii.
1: Orang ni ada orang lain, tu nunggu dia yang kayu dah ira berang, ah, nengi yang kayu, ah, nengi yang kayu.
5: Kira orang mana yang kira siapa, na kira tu mana bos?
1: Ni ramai yang ada yang kayu.
5: Unen. Ayo wae na romano?
2: Ehe.
5: Samuel ko kan?
2: Ee.
5: Na maya ne dia ulo?
2: Ehe.
5: Aje ng Maria Maria la shamba na sana ibangira.
2: Ah, shuling.
5: Ayam
1: gini ngono ayo ndaye ndenga musira mando mana nawo esia iyi gini
5: ndaye ngoro kina nakuri loyo nyana kuri loyo ni
1: ayera ngamuri nakuri malaikani
5: na nakuri malaikani yankai ayya
1: asholeng
6: durungo sana ramon de besa desi
2: aja onwan
6: yes
2: tanga nabu irenga yandaji
6: durungo nche pia
2: irenga yandaji
6: uroyo ojo
2: endo semona aja
6: endo tangop
2: wow
6: Ita orange saya sengke nari guna ni lah jo orang orang menangis sengke lori guna ni.
2: Aji.
6: Orange jangan orange.
2: Aji.
6: Aji sengke lama lama ni. Kaya usah ni lah sengke.
2: Mes des ni.
6: Aji juga Arab aja. Lepas sengke dah.
2: Dada mari kita orang.
6: Aji dah jual Arab aja sih. Lagi Arab juga bas. Mes dan.
2: Weh. Megero.
6: Kanyo. Oro du to maoni to maoni
2: nite maoni yeu bayo lelo
7: hello ngenzi
2: yes
7: takanya dirutan
2: igo
7: ola la jelenge deng
1: lele
7: andawai
1: andawo
7: sana do jelenge nanga genya
1: soba dosi
7: kiraranga mare kolo lenge reden kana sagabone
2: yes
7: sedai gabone egenya sedai meram ba do roni kira dua
1: yenkai
7: Jadi saya enggak jaga nak bantah juga ya.
1: Eh.
7: Tapi lah, nado mai baru lonceri amari jantai.
1: Ho.
7: Lawan barang tangkoi.
1: Eh.
7: Jadi intinya nanti si semua.
1: Eh.
7: Akan nolak samuri semua aja.
1: Yes.
7: Masa itu, kini lah kamu ni lawas terandu muri dia baru lulus sendu.
1: Eh.
7: Alfan tu, kini lah maja naik baru masa ya jadi kalau lencur aja kamu.
1: Ah, showling.
7: Asyana lengan kira kaya dia mari ya Ruth nao ni antang kaya Ruth
2: Niko
7: Ayy
2: Taruh syukunyi
7: Taruh syukunyi karimu
2: Kasadi
7: Asyana lengan kira kaya sejantai
1: Asyana lengan kira
7: Asyana lengan
6: Kimi misaki doi boyfriend
2: Nimi Rudy
6: Kimi misaki kabisa
2: Adodo aja misaki Maya nelo
5: Ruth
2: Yes
5: Suwa le
2: Iba
5: Suwa la she
1: Iba Rui
5: Ay, ma dobara na buya buya la moy.
1: Eba lu ga ye man dogri.
5: Ye la nya ranga ye ya la jaldu ga lo mie gredi ela kwa.
1: Oh.
5: Na go go kwa ge ye ni wo wo na ja.
1: Haya, de ba na ra su bisogi. Eh, ho ma ya ba ri. Na na falun kana sa.
2: Yes. Wow.
1: Ni na. E ji ma surura.
2: Mhm.
6: Wale. Tuli ya dongo runtu kiti ngamka nesi.
2: Mere nesi.
6: Na nesi sula na bulogi. Mwuri za saa ina jonto ibu neja.
2: Mere kredi. Yaburu ngira suku.
6: Shoku dungkara nini boke.
2: Hey.
6: Hey. Nangila njo nya sumara. Nenyoko nyoko.
2: Tabasali.
6: Jiri na ini jamu.
2: Mhm.
6: Gade ronjyo kila halu goso.

0: Bayanga yai.
1: Taritoki.
0: Yes.
1: Pema barada tena lototo.
0: Kabisa kabisa na jadi mbara kuna sai.
1: Yes.
0: Kigera na wadogo la ini montana rishara. Njo yoko lunga liko shungudi.
1: Waramati.
0: Njo yoko lunga ligera ajo. Ormugo soy. Lunga ligera ajo kwa kuwa torono.
1: Kabisa.
0: Yara oltabia mbaya.
1: Yes.
0: Oltabia mbofu. Sana. Ida tomari.
1: Temurua.
0: Temurua. Tekanisa. Tosubuguni. Kila jika bayi nyongole bayi tosubuguni.
1: Yes. Hmm.
0: Izi ngole sugunye mwisho ngole.
1: Yes.
0: Sugunye mwisho ngole.
1: Yes. Na yungu. Tap.
0: Aya. Nyawiri ngole siri kwa gilu blaka ajo. Men.
1: Hmm.
0: Ara iye.
1: Kabisa.
0: Dala kaja. Ah.
1: Mwile. Mwisha agino gulo.
0: Judo mwisha muna aje nyo.
1: Ah.
0: Ele kwak. Men. Oje lo kwak rudwa ngole.
1: Yes.
0: Ngole waltu ngani.
1: Mm-mm.
0: Ole mwis.
1: Hmm.
0: Hmm. Lagara kara kwa gila julo mwis.
1: Yes.
0: Hmm.
1: Mm-hmm.
0: Kwa gila judo me. Mena na ibi aral tungani.
1: Aha. Yoni yere lokwa.
0: Yes.
1: Kama kwa.
0: Kama kwa le.
1: Mhm.
0: Na sona sola ni ngondo lorungani le grajo la silengiteng. Tenebo do no le merishi endo chulo ke lorungani. End piendo ruwe le kwa. Na na njoge ngal pa yelo no ba mini lu.
1: Mini lu mangar na ranyen ru jaye.
0: Ni ja am ma ba yelo. Ego na lo ba yelo ri wana je.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Na yega na yelo jo.
0: Na yega na yelo. Amaye ken disen ni.
2: Mayen,
0: hello. Hello.
2: What's it like?
0: Who?
2: So, why, Rogi?
0: So, bowling.
2: Oh, how are you going to
1: see a gig?
2: I'm going to get a marina.
1: Hey.
2: Why are you going to see a little money?
1: Hey.
2: Why are you going to see a marina? Why are you going to see a member of the police? And they got a runner.
0: Eh?
2: Malu apa dimainnya kita engkau?
1: Yes.
0: Isu amu.
2: Ada punya ada kaji ada ini malu dulu dulu.
1: Mhm.
2: Jauhnya masih arah sukunya.
1: I.
2: Nai boleh lagi apa ya nobo?
1: Mhm.
2: Ada orangnya kaji lalu, malu lagi. Ada yang lalu kaji ada.
1: Yes.
2: Ini lalanya angkara orang main naik yang engkau najiri bising.
1: Mhm.
2: Enero seroy lagi.
1: Yes.
2: Aku marah lah.
1: Mhm.
2: Marah lah lagi.
1: I.
2: Ade, ale, kini kan nama apa? Nama ni orang yang boleh, orang kalau orang senang nak kaji ada orang kaji ada.
1: Mhm, air apa ya?
2: Ini air apa ya?
1: Yes.
2: Ade, ale kerana ramai lagi.
1: Mhm.
2: Air nanti mesti ada orang orang guni orang air pengguna dua lagi dengan lah.
1: I.
2: Air bo.
1: Mhm.
2: Nego sengkuri orang aja jadi. Ade, I. Air nara sana rasa lah nasan kai.
1: Aha.
2: Nanti kira, iran dah yuk, iran dah yuk.
1: Ayo.
2: Orang apa ada lagi?
1: Nih.
2: Nih, doh aku, you orang itu dolar nora, ar nora ni leh.
1: Uh-huh.
2: Nih, hero mana dah tu?
1: Uh-huh.
2: Nih aku, entulen ni kerana tu ada yang bukan lewo ni.
1: Yes.
2: Nih, enna rana rana, macam rana entulen yang sebenarnya ni demam ya, apa ini?
1: Uh-huh.
2: Nih, ada, siapa nak tu ya?
1: Uh-huh.
2: Naya punya rumah ini, nama yang dia beres, nama ro, nama tu ni juga nasir.
1: Yes.
2: Elene lorane unira ni wose ya mari ya garara ini ni wose ya maji na mire jamani yangu na jisika sadari ya lera sania ya wanyi rani wose lorile kini rani ngade la kuraba
0: na yu adu njala amana na njabe la wena rulele nye
1: nilo
0: nilo ya ngari nalo
2: alendo ayo kuro kuro mamujolo lopo salang Nego lori miri hina aja mara, ame ayam saya mara yang dulu miji na.
0: Oh.
2: Naja darah na ibu rumur rumur pun korup korup.
0: Oh.
2: Dora iya mara ni agak bencil lah, awak nak bosu ba?
0: Eh siapa?
2: Kaje rosho meroni ngajar aku raba.
0: Entah si mara rosho tu kalamu. Ahi.
3: Toto nai ramai lagi.
4: Mungu bapa nata kan cokoran ni mungu bapa nai itu angka yang ini ya maru mungkin tanya mara bagu angin tanya mara balik rara.
5: Engudi orang mati.
0: Entah siapa awal no.
1: Eng kisugi.
0: Nai awal dulet. Ame khomori. Nai puri ni nye. Nai ngan fih napi ni nye.
1: Yes.
0: Nai mula ngan fih ni rini awo.
1: Nai
0: orang ganji kalun nye. Meti yang kopang enna.
1: Meti yang kopang enna.
6: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga *858# na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
7: Yeu ni rume ngariano na dede olde refani aragio ngarin sabugin ana excavators a heavy machine operator. Tijinga Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute na titi abori Jordan College of Technology Thika. Noto ngariano na ishiam. Ere waro ngarin kutete a saloon cars, vans, irbasi, ilorin, nirogisi ya kuke atangarin sabugin ana excavator auloshi tractor lenkaina forklift odumunyeki lolan motogredam, roller uitu nyigyo barabara bakho okulie kumoga ore tena sugul na eta ingari ngejugo ekuno longi na ita nganishore gim irugo si NTSA orkeredi lenyele nkisomam na itum si engetengena e maintenance ngarim ore si tenete Jordan Modern Machinery Training Institute na ekinchu yenkisoma tebei na lelega tosho kiyo kesimu tata te 0707 595 676. Aragebe kisugul lang nati Jordan Towers elimu Center Tevika Town Eluito dukwea intake olaba lio udo Jordan Driving School, the number one driving school in Kenya.
0: Ya dede kabisa njeri mbari kuna sayikina naka burugala ini ngoni tadamu naka joro do ii entoki nikijodo iskiza tune
1: kabisa
0: na sile shio lenti niara ola ini ngoni
1: yes
0: amonyo ule vikoshi nasimu no
1: miboyo kolo ni
0: gira usitu gira esu jisho yes gira adenya pengini gira alipisho ya ralomu
1: yes
0: kinta nyamali tengere ni rumo kia rumo nasimu
1: kabisa
0: hayo ashuri njira rupa yenere kutanda boda boda hana gira wote angari
1: yes
0: ni rumo kia kuna ja
1: arangamu anaduo simu
0: ula runga nini mego gungu ni suna ino mara jolongani sana sana juu ya raki nunu
1: yes
0: juu ya randona joko tumasili kegoro ule
1: kegoro
0: sumoro no skiza tun
1: kabisa
0: rai kluwa jesungo liyo arakoro rai meshamo
1: 23 1 7 5 5.
8: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Kabisa keje napanule kololo.
1: Yes.
0: Tule sungula dojo kirikino.
1: Kabisa.
0: Kirikino yanashi.
1: Yes.
0: Kirikino yerepeta.
1: Kabisa.
0: Kirikino yentunet.
1: Yes.
0: Kabisa kabisa na yeneja.
1: Mm-hmm.
0: Manyage toi airuki akifanya laini ngoni. Manyage hapo lunch. Yole baada lunch. Nyanzo gatu yaru magija na nkiri burudani hapa na pali.
1: Kabisa.
0: Ajona asena no.
1: Mm-hmm.
0: Kira dehi anjira kitu hii
1: Nkuruyoloma.
0: Yes. Lesa angapi?
1: Lesa saba.
0: Lesa saba. Ola inu ngu niyangu milamari. Tukuna sani na dama gara mingri shendi yama inu nasa hii. Ena dama?
1: Kabisa.
0: Kijari shani gara jini ngudera mati nandu bedhara la shilengi ting?
1: Walibuwa Ruth Marona.
0: Yes.
1: Nolmirishi.
0: Kabisa.
2: Eyerare Semayan FM. Karibule. Semayan FM.
1: Karibu lengo la ingwa na ile Mayan FM. Kajironga rini Chef Shalin na orera lunch angerara na pilau. Iba era inde pilau. Ore runi ruba yidwa ayiri show. Eki ngai seso jingi kumpinya. Nigur jikoni yang bara safi. Nigidumu emushang safi tini woji. Kera dunu sen kringo tini woji. Nigidumu nigidumudu. Nigisuj. Nigi indilege ngima nigijomiru rolo lega ni tomon oimet. Ore ingredients ni kera kinoji. Kera kitungu. Kera nyanya ware. Kera garlic. Kera ginger, kera ila rang chinoji, eti pilau masala inoji, na dungudunga do kitunguang, na dungudunga nyanya, meras, ke dungudunga tinoji, na langa duma do kidungo nigindu kuruge, na pi kikando, na duma ngai muri safi, na pi eilara, na shumi langengi makidogo, na pi kitungu, na shumi rigira umbawa na golden brown, ori dibari yarau, na pi kena do garlic na dungo o ginger, o pilau masala, na shumi rigira umitaoldega ilobo. Wali dibari yara wali dekai lobo nere shule na duu kidungu nere yara nere kiroge na shume yara wali dekani opumi mbakal dekani imet nere ya buwa gini yara shumara nabisi na shume yara wampakani ugu ure era eo vizuri nabiki ankare na shume rurua nesu juru mshele lang tinde oji nabiki na ikoroga nabiki shumbi ura dibari baka shumbi na shume rurua ure na shume rurua wali dekani tomon mbaka tomono imet nere doi ingima kidogo na bising ile mshele lai tefoil na shumi gila ya rauro leka ni imiet kagerenke makiti na ugu uru mshele lai tinoji na dumu na piki kando na dumu nye nyalangu wari rindeli kisuja aru avocado lai tinoji niti kitungu inoji ni kwa ni robir kachumbari kindipa kachumbari yang tinoji na ya na demisa nesu jiluana ngai na waro warigi na jingte po kimi karibu ni lunch
2: Yerare,
3: Mayan
2: FM.
3: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: Entra na van ormai dali no.
1: Kalau jadi mbak ada guna saja nggak usah nanya kalau nunggu dengan teman lagi ada guna saja nada mah
2: yes. Kira
1: dia jundan apa nyu
2: ormai dali nu
1: orang ini aja
2: mm-hmm.
1: Jadi yuk doi siri nu
2: kalau
1: sini pikir jadi lesi aja nu kini gue di tiada yang nasi aja aja nasi nana maya nalo Allah itu dengan jadi ini gue di
2: kira
1: ini tu ngejar raya lo
2: yes. Ngejar
1: ini bangga
2: mm-hmm.
1: Namo smuja banana na haja shirani humurunga yogi. Mana?
2: Yes.
1: Dung simui. Mayan alo.
3: Mayan apa malo?
1: Yes.
3: Lashe.
1: Woi.
3: Sobo ale.
1: Sobo abi.
3: Felix, hello le sing.
1: Eh ni dia aji.
3: Adi amuru aja roga.
1: Eh.
3: Mal maida na?
1: Nenyaro goldoi.
3: Korol maida lai.
1: Hmm.
3: Nata nggak sobo. Anya mungu diri chogoni.
1: Ngore chogoni?
3: Mhm.
1: Haya.
3: Kore ba dollari ogo?
1: Eh.
3: Namir na nyangol po.
1: Eh.
3: Ne lotu zane bola.
1: Ho.
3: Ai ba di cha na nyangin.
1: Eh.
3: Na wara sa yengin ne.
1: Mhm.
3: Eto ese marambili.
1: Mhm.
3: Eh,
1: taka grande lea. Leo kamara amara na esiadi?
3: Eh.
1: Zodua na imekukubali sasa?
3: Eh.
1: Eh, kanyura ira sabeke guanya rene sedi alanga be dogoya.
3: Hello.
1: Arejo. Amal egwara da suwele na amedi yes. Anga sabo nyango jogoni.
2: Mhm.
1: Nishoke da kuzo etribu ngaba na nani ni?
2: Na biashara?
1: Na biashara.
2: Ni la nyango nkini.
1: Yes.
2: Kayu religi yang kaji,
1: kamera
2: ini ya sedi, kaji gunari.
1: Iya. Kabisa mengasih kedua tu, malu dengan warni bunuh aja.
2: Oles.

0: Iwanye holruera shige osotuwa denebo na bosho le NCIC mbaba na grei hauti orobunge ile muruwe bunge mbuguruwe ni jolote na John Kagushi ya dengara kilomon hile ngregino ore nenga manga jiko lomon hila kilde nyanagini rajone ibonga kiaba hile ibonga kiaba lomon hile lobunge ito regele meshi ya kino katokula ele muna joke shumona apa doko ya lari koni ya kira ima kilomon le meri ya ngregino dengara kipolo solo nyo kiri ele muna jore lomon osamu kia uti na lomon le meri ya sebara Egilikuwa na kiri gavana nipi ebunga kuna bonde nebo serikali kitoko losho le Kenya betu maitaba ikiltunga na kima indeleo. Olomoni ele balunye, oloti lora is professor kithure kindike ele muna ajore na buisho. Onka untinde nebo serikali kitoko na keshet nilepunye devolution. Egebuwa nkera na ati sukulu ni secondary tepolo sorke juwa ando hadupole robiyandi milioni na lusti kita mare. Na shumokia paso tutepolo sorke juwa ando ndariki ni nara tomun homieta. Ela hapa leisi yata tiatu elari. Egira dera rikorubungei lina murubungei yolotia na memusi ole kanchori. Maga memusi kulo mwone ilimuna ajonchere. Shumuna idara sakina chakiri mwalimuni ili na luboro rike juwa ando. Peibu na adoko ya gina hayo ngodu ya mkwere jamaki wanapuari tunye nkera na ati na muru. Wahebunge Ereshata emakeon peba ngulobeny county enaroga granga Morais William Ruto ela parani na county tonkolongina arete parani maendeleo orgilikwa inele balunyor bunge ile mburo bunge naroko West Gabriel Holetongoya ejonake deru Morais William Ruto para nenyete murua holo kurtore nebona ase nenye horupusi moruji na luboto la shao alashute murua bunge moikobe ya naroka ditoki na asia balano wabarano kulia murua bunge eti na narok south nebona ase nye narok westa omesho monado kwa ya gira alo ya murua bunge ya murua dekira nkolonge jumatano edip na para nenye honkolo nyere maendeleo ekaisho kulio monsato monarendiba kaji Samson olegewa
1: Lo Monton Robu Tamayan FM.

0: Kabisa kabisa. Ikan naga itu beramba pole pole. Cepat naga lelera mana yang FM naga orang nabiya katukol.
1: Yes.
0: Eh, hey, dolda kesi naga jom masai meyoma.
1: Masai meyoma. Negara Eropa juga netunuku ata.
0: Mhm.
1: Kadu ke jo besha.
0: Mhm.
1: Ile mambo inaka.
0: Ashwende amake duo.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Eleleka kesha, eleleka kesha.
0: Ho.
1: Niyo naga jogi ti round ya mwisho round nage na baye katukul. Tero nage lelere maya FM ngalong nage Jumatatu. Eh, nile jodo Jumatatu inakuanga kamulima fulani.
0: Yes. Toroka Cynthia ulo.
1: Yes.
0: Kagiyo la kesi ya naga jogi ntampuwa katukul nage ntoki nikijo nage hustle. Ntampuwa le nage ila wapo wakene ogre jituma. Onyo kata kabisa.
1: Yes.
0: Ah, onyo kata pina kado la jo esida nomba. Amigo la jo irowaji tadira ramba oleng ni sulake nake maisha keduo generally. Ni ako sulake na rolto nganak loro marita.
1: Yes.
0: Rolto nganak oda nkera. Irowu analing. Irowu analing wala shala ya jogi imekua ngumu sana. Leo kulea mtoto ni ngumu. Orang negara entah itu, pide orang yang keraya juga yang guna sekul. Tenit ter orang yang keraya yang guna sekul. Aku rasa nasi sekul dah dia warna kau dede.
1: Chief negara dah dia dure yok.
0: Kita rokok jendai benyok benyok.
1: Kita lagi dure yok bukanmu.
0: Kita rokok jendai benyok benyok. Orang saya sih benjoy naga. Engkarai na garaman aling, maguran jo na afen na ora bayu ogre begin ngi ni uniform. Yanto iwe begu inyango ngi uniform ana muka.
1: Ukose
0: me lasma. Ore biara don tire. Engi nyarai.
1: Na ila ge school.
0: Na ile ore school ishomoye. Yani meti den kitu akuri dial sa pok. Oh nika ja o oro shida ara la shala ina.
1: Ro ira ra gara mpaka namuke games.
0: Kerai track suit. Kerai uniform mare tofauti anara risho bebo nui. Ore next na ndisho bebo nui na kando na hiyo yang kitiari na aldua yang kerai
1: kila si
0: sukul kuna basi yoshi sikitoku yani kegela yani mambo ni tofauti ndugu
1: waraba
0: ye minda mbea wangilo mirani siri mpaka dikitam
1: yungo ito iroro buwana nenyor ni ba
0: na
1: ina wabe mesio yung kera sukul ba
0: ore sa, yes ore saa hii yeah. Ore dedu yung kerai ya ini roro na
1: edi
0: dega nejele kwa jumeng edi yani
1: ne wara ke piisha ke iderwa garam
0: wara ke be aku iderwa ka kayuni Allah shindi tanga iderwa lore kum
1: me nyi iderwa lore kum
0: wara ke jalo kum edi dega wara yero iwoji edi mayolaji so ishaanza kuwa challenging kidogo tuondoi wara tena ngare ndoi wewe na ngara de sugul iye rodogi ni joge congratulations ama rongan lo onyoketa malej odongan lo onyoketa na sana sana ne bundo we na migero de we mara ne we mere we ne gran nyon mushara mara ga jip
1: dia long
0: par musharu muje meti ka ge watoto kila mwezi ge jura ya ge lete ne nyok
1: dia lo le ge rasala do gira jo gira airuria ra ba indai kolo ke jinyo
0: ehe
1: Meri nyangulu. Kwa mwole kwa riju.
0: Yala kaya.
1: Golden. Yee. Lalo. Kira ajo kwaje. Kena reni nyoki nyoka amu.
0: Ho.
1: Kwa sahire na maisha nikiti. Na. Kira ajo wala kwa kwa rolo nkera high school.
0: Bas.
1: Mela la kwa high school. Eton. Ito share nkaji. Eton dei. Eto. Ipote ndare umuatata. Ashumia rage nye duo mkutiki shunono kakie duo sidait. Iye. Tayo la ajara agiri possibility. Pie ye iya nija.
0: Galasi ini. Galasi ya jire ja.
1: Wara kepe wakitoro duo nkera high school. Merende duo ako ila kita school fees. High school. Nero ndo share nkaji. Emaana. Iye. Ero neno share ke kiti ajiti na bora ke.
0: Yes.
1: Borai shureta. Ye. Erunyangu le ngidiari noni yudu wabari ya maisha nijiro.
0: Ehe.
1: Kayo sinyana nwe ngidiari.
0: Ho. Ashuntu mpigibiki.
1: Yes. Miara ntarere mwadata.
0: Ho.
1: Migiri ngishu bo.
0: Ho.
1: Nejo rayo la ajara ore 90% possibility. Na ye ya nija.
0: kedemayu oleng
2: kedemayu oleng pe mitumie nena tokitin te maisha
0: neeku tonyua eton etu epuo nkera
2: tonyua yes tonyua eton kira doropu nkera eton dinye miata pi
0: sepa taa
2: fanya 1 2 3
0: sepa taa doi ine
2: pa ore peebau nkera inonok ore peebau nena responsibilities at least indipa atesheta enkaji ino tende
0: yes
2: meekure ijito kaata garama enkaji indipa ainyang'u enkiti ari ino tende tenaa ira apa olonyang'u engarri indipa atipika nkuti tare inonok emwatata
0: yes
2: itipika nkuti kishu emwatata etaa ore esiai niata naa pilea.

0: Monaren kagenya tiatu mayana ibuirare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: abairangai
3: arabamo
4: mayan FM.